0: curah hujan bulan Agustus hanya dalam setengah hari. Otoritas mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5, yaitu tingkat tertinggi, untuk hujan lebat di 22 kota, dan juga peringatan darurat tingkat 5 untuk tanah longsor di 6 kota. Pejabat prefektur mengatakan 3 rumah hancur total, sebanyak 78 rumah lainnya mengalami kerusakan parah, sementara 49 rumah mengalami kerusakan sebagian. Total 2.695 rumah terendam banjir. Sekitar 2.700 kendaraan di penjuru prefektur itu tidak dapat beroperasi setelah terendam banjir. Sekitar 2.500 kendaraan diantaranya yang ditinggalkan di jalan dilaporkan telah dipindahkan hingga hari Rabu. Pemilik sejumlah kendaraan yang disimpan di lokasi penyimpanan masih belum teridentifikasi. Pemerintah prefektur menghadapi tantangan bagaimana melanjutkan proses pengambilan kendaraan oleh pemiliknya. Pemerintah prefektur telah membentuk tim proyek untuk mempercepat upaya mengidentifikasi dan meminta pemilik kendaraan untuk mengambil kendaraan mereka. Tim tersebut terdiri dari pejabat prefektur, Kota Chiba, dan pemerintah pusat, serta mereka yang berasal dari industri truk derek.
1: Saudara, Kementerian Pertahanan Jepang pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 mengumumkan bahwa Korea Utara meluncurkan setidaknya satu proyektil yang tampaknya merupakan rudal balistik. Menurut sejumlah sumber pemerintah Jepang, proyektil tersebut tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Perdana Menteri Takaichi Sanae memerintahkan para pejabat untuk berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan informasi dan memastikan pelaksanaan semua langkah yang diperlukan. Ini merupakan ketiga kalinya dalam bulan ini Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa Korea Utara meluncurkan rudal balistik atau proyektil yang kemungkinan adalah rudal balistik.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan Jepang akan menyusun rencana kerjasama komprehensif untuk membantu memperkuat perekonomian dan sektor energi Arab Saudi serta 5 negara teluk lainnya yang terkena dampak negatif perkembangan di Iran. Motegi bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, di Riyadh pada hari Rabu. Mereka berbicara selama sekitar 2 jam, termasuk saat sesi makan siang kerja. Motegi mengatakan kepada Pangeran Faisal bahwa Jepang akan membantu meningkatkan cadangan minyak di kawasan Asia dalam inisiatif Power Asia. Ia juga menyampaikan keinginan Jepang untuk menjalin hubungan erat dengan Arab Saudi yang memiliki sumber daya energi berlimpah. Pangeran Faisal menyambut baik inisiatif Jepang dan mengatakan negaranya akan bertindak secara positif untuk memastikan pasokan energi bagi pasar internasional termasuk Jepang. Terkait situasi di Iran, kedua menteri luar negeri itu sepakat mengenai pentingnya memastikan jalur yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz tanpa biaya tambahan. Motegi juga mengatakan bahwa Jepang akan melanjutkan upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan akhir sesegera mungkin antara Amerika Serikat dan Iran.

Berita-berita selanjutnya. Kementerian Pertahanan Jepang berencana meminta anggaran tertinggi sepanjang masa sekitar 9 triliun yen atau sekitar 57 miliar dolar Amerika untuk tahun fiskal 2027. Kementerian tersebut juga akan meminta anggaran untuk langkah-langkah seperti memperkenalkan sistem pendukung keputusan berbasis AI tanpa merinci perkiraan biayanya. Sejumlah biaya masih belum dapat diproyeksikan karena diskusi untuk merevisi 3 dokumen keamanan nasional utama Jepang diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun. Permintaan kementerian akan berfokus pada kemampuan pertahanan untuk menanggapi metode peperangan baru yang memanfaatkan AI dan drone. Permintaan ini juga akan memprioritaskan upaya untuk memperkuat fondasi pertahanan negara dan memastikan kemampuan untuk berperang dalam jangka waktu yang lama. Kementerian berencana mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis AI di Komando Operasi Gabungan yang membawahi pasukan bela diri, SDF Darat, Maritim, dan Udara. Kementerian juga berencana memperkenalkan sistem komputasi awan yang lebih canggih dan mengembangkan rudal hipersonik

0: yang diluncurkan dari bawah laut.
1: Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz mengalami kebuntuan, tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim bahwa negaranya memiliki kendali penuh atas jalur air tersebut. Ia sekali lagi menegaskan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih kuat. Trump pada hari Rabu menyampaikan di Washington bahwa pengiriman melalui selat tersebut tidak akan sempurna, tetapi ia mengatakan banyak minyak telah berhasil dibawa keluar. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak terburu-buru untuk melanjutkan negosiasi. Trump mengatakan mungkin suatu saat nanti, tetapi saat ini menurutnya situasinya sangat baik. Pihak Iran terus meningkatkan kritiknya. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengunjungi Irak pada hari Rabu dan berbicara di lokasi serangan udara Amerika Serikat pada tahun 2020 yang menelan korban jiwa. Serangan itu menewaskan komandan terkemuka Iran Qasem Soleimani dan pemimpin milisi Irak Abu Mahdi Al-Muhandis. Surat kabar Inggris Financial Times melaporkan bahwa Iran kemungkinan akan memperluas tindakan balasan di luar Timur Tengah. Surat kabar itu mengutip pejabat Iran yang mengatakan bahwa jika Trump meningkatkan serangan, negaranya dapat menyerang fasilitas militer di Eropa. Targetnya kemungkinan mencakup pangkalan udara di Bulgaria dan pangkalan udara Inggris di Siprus. Financial Times juga menyebutkan bahwa Iran tengah mempertimbangkan serangan terhadap kabel serat optik bawah laut di Selat Hormuz.
0: Jumlah wisatawan asing yang datang ke Jepang melampaui 3,44 juta pada bulan Juli, naik 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai peningkatan pertama sejak bulan Maret. Pengunjung dari China terus menurun secara signifikan, tetapi kedatangan dari Korea Selatan, Taiwan, dan lainnya tampaknya menutupi kekurangan tersebut. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang menyatakan bahwa angka sementara menunjukkan Jepang menerima 3.442.100 pengunjung mancanegara pada bulan Juli. Angka itu merupakan rekor tertinggi untuk bulan Juli. Berdasarkan negara atau kawasan, jumlah pengunjung Cina selain dari Hong Kong mengalami penurunan, tetapi pengunjung dari Korea Selatan yang menduduki puncak daftar naik 31,9%. Jumlah pengunjung dari Taiwan juga meningkat. Dari Hong Kong anjlok tahun lalu, tetapi tahun ini kembali pulih. Tren-tren ini mengimbangi berkurangnya jumlah pengunjung dari China. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
3: O daiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu?
5: Desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: Desu.
0: Di akhir kalimat.
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Dou
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kepala saya sakit.
5: Atama
0: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Ada demam.
5: Netsu
0: artinya demam. Dan
5: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru.
0: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: des.
1: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです。 熱 があるんです。
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
1: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.

0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
1: Odaijini. Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
2: Dengarkan dan ulangi.
1: Odaijini.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
3: Tame-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
4: 喉が痛いんです.
3: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
4: カイトが今作っています.
5: Tame-san, できたよ. はい、どうぞ.
4: お大事に.
3: Harusan no chiebukuro.
2: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
2: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
2: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
2: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
2: Sampai jumpa lagi.